0: Sari atuh aya.
1: Aya naon Mang Enang?
0: Batan nganggur mah kumaha mun urang bading dong.
1: Ampung ah teu boga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Ha geus aya mah urang kupanggebuk kasur yuk.
0: Tah aku eta
2: lah babeh. Ayo.

0: kebiasaan mininya mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira menjemesnya karena tarang.
0: Oh itu tuh kehaya jamok sakit rumah.
1: Apa ya maaf.
0: Nah gitu ya sudah ya.
1: Ayo balik.